0: sampai waktu di sana sudah sampai flash.
1: Masya Allah, jangan sampai masih menerbangkan orang-orang tahu masalah dunia. Kalau orang tidak diundang dalam masalah sesama, tapi juga orang tidak bermaksud. Kalau orang tidak diundang dalam kader negasi pasal yang bersangkutan itu semua menjadi kita hendak sampai kampar kampar itu.
2: Thank you.

mata itu lagi rosak, macam busuk, terap, terap, tapi takut pemutaran yang sama ini. Hati aku terpelajar, di saat sisi lain, yang akan berkipat, sahabat, masih terlalu.